0: を目指さないかっていうのがスタートですね。で、その話を聞いて、
1: Dimulai ketika seorang koordinator dalam negeri menyarankan agar kebun binatang Tobe mengembangbiakan orang utan Kalimantan. Saat mendengar gagasan itu, kami hanya memiliki seekor pejantan orang utan Sumatera, yang artinya proses reproduksi tidak memungkinkan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan masa depan, kami memutuskan untuk memelihara orang utan Kalimantan dan merencanakan pengembangbiakan untuk jangka panjang.
2: Lalu, mengapa Hayato dan Jennifer yang terpilih untuk dijodohkan?
1: Setelah Taman Safari Indonesia secara resmi memutuskan untuk mengirim seekor orang utan Kalimantan betina, fasilitas itu kemudian memilih orang utan yang sehat, kuat secara fisik dan mental. Lalu Jennifer diputuskan sebagai calon yang paling cocok. Langkah berikutnya adalah mencari pejantan yang cocok di dalam Jepang. Hayato terpilih berdasarkan usia dan garis keturunannya. Hayato sendiri sudah terlebih dahulu tiba di sini.
2: Bagaimanapun, progres rencana ini tidak berjalan mulus. Seluruh prosesnya sempat terhenti selama lebih dari 3 tahun akibat pandemi COVID-19. Selain itu, prosedur administrasinya juga tidak sederhana, kata Ikeda.
1: Prosedurnya sulit, karena Jennifer dikirim dari luar negeri, kami di Jepang harus mendapatkan izin Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa yang Terancam Punah atau CITES berdasarkan Perjanjian Washington. Pada saat yang sama, Indonesia juga harus mendapatkan izin serupa dari CITES. Untuk mendapatkan izin tersebut cukup sulit. Lalu, sebelum dikirim dari Indonesia dan masuk Jepang, kedua negara diwajibkan melakukan prosedur karantina untuk memastikan Jennifer terbebas dari penyakit dan parasit. Karena Jepang sudah lama tidak pernah mengimpor kera besar, penentuan lokasi dan penanggung jawab karantina juga tidak mudah. Jadi prosedurnya berjalan bukan tanpa hambatan.
2: Tantangan lainnya adalah proses pengiriman Jennifer dari Indonesia. Terakhir kali pengiriman orang utan ke Jepang berlangsung pada tahun 2009. Kebetulan yang dikirim saat itu adalah Rainbow, ibu dari Hayato. Ikeda mengatakan proses pengiriman orang utan sulit karena memerlukan pengaturan yang cermat terkait suhu dan kelembapan pesawat udara pengangkutnya. Saat tiba di Jepang, Jennifer harus menghadapi musim dingin. Meski sempat mengalami pilek, orang utan betina itu dapat menjalani masa karantina selama sebulan tanpa kendala berarti berkat ketelatenan 4 staf kebun binatang Tobe yang bergantian menjaganya setiap hari. Salah satu penjaga kebun binatang, Inoue Eriko, bahkan sudah terlebih dahulu datang ke Taman Safari Indonesia di Bogor, Jawa Barat untuk mempelajari kebiasaan dan pola perawatan Jennifer agar proses adaptasinya berjalan lancar. Inoue mengatakan tantangan justru muncul saat Jennifer tiba di kebun binatang Tobe.
3: Menariknya, fasilitas karantinanya sangat tenang karena Jennifer tinggal dalam isolasi. Kami bahkan memutarkan musik agar ia tetap rileks. Namun, ketika tiba di kebun binatang, Jennifer bereaksi keras dengan suara-suara dari binatang-binatang lainnya, seperti simpanse dan owa yang berada di bangunan yang sama. Jennifer menolak untuk bergerak dari ruangannya atau turun dari area atas. Hal itu berlanjut cukup lama.
2: Hal itu dapat dimaklumi karena lingkungannya sangat berbeda dibandingkan saat Jennifer tinggal di Taman Safari Indonesia. Di sana, Jennifer bersama 6 orang utan lainnya dilepas di ruang terbuka setiap hari, hidup di lingkungan luas seperti habitat alaminya. Maka itu kebun binatang Tobe berupaya merancang kandangnya senyaman mungkin. Direktur Kebun Binatang Tobe, Ikeda, mengatakan salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu adalah mengajak partisipasi warga melalui penggalangan dana.
1: Tujuan awalnya adalah mempersiapkan habitat Jennifer setelah kepindahannya yang pada akhirnya akan mendukung pengembangbiakan di masa mendatang. Saat kami mengunjungi taman safari, kami menyadari kalau musim panas di Jepang akan menjadi sangat menantang. Meskipun kami memiliki peralatan untuk mengontrol suhu, itu tidak cukup untuk mengatasi musim panas yang menyengat. Karena itu, kami melakukan penggalangan dana untuk memperbaiki sistem pengondisi udara, kamera pemantau, dan perangkat diagnosis yang dapat melakukan pemeriksaan akurat jika Jennifer hamil dan melahirkan di kemudian hari. Tujuan lainnya adalah edukasi publik. Kami ingin orang-orang mempelajari situasi terkini tentang habitat orang utan dan memikirkan tentang upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya. Itu bisa menjadi pintu masuk. Dengan melakukan penggalangan dana, kami berharap dapat menarik minat masyarakat yang lebih luas.
2: Melalui papan informasi di kandang, pengunjung juga diajak memahami bahwa gaya hidup manusia sehari-hari dapat berdampak pada habitat orang utan. Upaya mengajak peran masyarakat tersebut mendapatkan sambutan positif. Berbagai pesan yang masuk menunjukkan dukungan dan harapan yang besar atas konservasi orang utan di Jepang. Kini, pihak kebun binatang memasuki tahap penting dalam proyek ini, yaitu mengawinkan Hayato dengan Jennifer. Penjaga kebun binatang, Inoue, mengatakan proses ini dilakukan secara bertahap.
3: Sebelum memasuki kandang luar, hewan-hewan itu melewati serangkaian lorong. Kami secara bertahap mengurangi jumlah sekat pembatas. Saat ini masih ada 3 pembatas. Kami akan menguranginya menjadi 2, lalu 1, sambil mengawasi reaksi kedua orang utan itu. Jika proses pendekatannya dilakukan terlalu cepat, ada risiko memicu perilaku agresif dan menyebabkan luka-luka. Jadi kami melakukannya secara perlahan.
2: Dalam pantauan Inoue, kedua orang utan itu sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan.
4: Hayato wa mou yaruki manman de zutto mitemasu kedo, Jennifer no koto. Jennifer wa chotto mada kyori ga arimasu ne.
3: Hayato tampak antusias dan sering memandangi Jennifer. Sementara Jennifer sepertinya masih berhati-hati dan menjaga jarak. Namun dibandingkan masa-masa awal, ia sudah lebih menunjukkan perhatian kepada Hayato.
2: Inoue optimistis dengan perjodohan ini karena Jennifer merupakan orang utan yang ceria dan sudah terbiasa dengan orang utan jantan dewasa saat dipelihara di taman safari. Selain itu, proses pengembang biakan orang utan di kebun binatang Tobe bukan hal yang baru.
3: Kami sudah memelihara orang utan Sumatera sejak kebun binatang ini dibuka. Kami pernah berhasil mengembangbiakkan seekor orang utan Sumatera. Dan sekarang orang utan jantan yang lahir 30 tahun lalu itu masih ada di kebun binatang ini.
2: Bagaimanapun, bagi kebun binatang Tobe, keberhasilan program ini bukan semata-mata lahirnya seekor bayi orang utan. Yang terpenting adalah kedua orang utan itu dapat hidup sehat, nyaman, dan membangun hubungan secara alami, kata Ikeda.
1: Kami memercayakan dan menyerahkan semuanya kepada para penjaga dan dokter hewan untuk memandu proses ini. Jadi kami memiliki perasaan yang sama. Tentu saja kami memahami ada banyak orang yang mengharapkan generasi penerus terlahir dari Hayato dan Jennifer. Namun prioritas utama kami adalah kesehatan fisik serta mental keduanya. Kami percaya bahwa penjaga dan dokter hewan akan merawat kedua orang utan itu dengan sabar dan bertanggung jawab. Harapannya generasi berikutnya akan datang secara alami di masa depan.
2: Kisah Hayato dan Jennifer masih panjang. Keduanya sedang belajar untuk saling mengenal. Jika suatu hari bayi orang utan Kalimantan terlahir di kebun binatang Tobe, itu akan menjadi pencapaian yang sangat berarti bagi upaya konservasi, karena di alam liar, spesies yang hampir punah ini hanya bereproduksi sekali dalam 7 hingga 8 tahun.
3: Dan saudara, itu tadi laporan Sigit Purnomo mengenai upaya konservasi orangutan Kalimantan di Jepang. Laporan ini juga bisa disimak melalui situs web dan Facebook NHK World Japan Indonesian.
1: Ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang terus mengirimkan komentar dan perhatiannya kepada Facebook kami. Ya.
3: Iya.
1: Ini terutama di unggahan-unggahan kami, komentar-komentar telah dikirimkan misalnya mengenai unggahan.

0: Dan 28 Juni, 10.000 bunga hortensia mewarnai musim hujan di kota Fuchu. Hafidz Fikri berkomentar, nice, nice, su.
1: Ini ya.
0: Jempol ya. Dan Ahmad Reva mengatakan puluhan ribu bunga berwarna sekaligus menghiasi kota.
1: Lalu ini juga masih postingan senada ya, video pendek bunga hortensia mekar penuh di kuil di Saitama. Karena memang ajisai ini banyak yang ditanam di kuil ya, ajisang. Loh, ajisai dan ajisang.
0: Bunga aji dong.
1: Ada komentar dari Fatiawati, ini sepertinya maksudnya mungkin bunga ajisai mekar gitu ya. Ah. Ajisai hanawa saku katanya. Tapi sebetulnya tidak perlu hananya lagi ya.
0: Oh, jadi ajisai wa saku langsung ya, ajisai mekar gitu langsung.
1: Terima kasih banyak ya komentarnya Fatiawati.
0: Fatiawati ini selalu menulis dengan hiragana, katakan atau kanji ya. Lalu mengenai unggahan, relawan Jepang ulurkan tangan bagi korban banjir di Sumatera. Komentar datang dari Herina Sialagan. Wah, luar biasa, semoga berkat yang datang dari Tuhan berlipat ganda atas kepedulian orang Jepang terhadap musibah banjir yang terjadi di Sumatera. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Lalu Ade Mumin mengatakan, terima kasih kawan atas kepedulian dan kemanusiaan. Semoga bantuannya untuk korban banjir bermanfaat.
1: Terima kasih sekali lagi untuk komentarnya. Ini ada juga nih Ajisang komentar di VOD Menyelami Tokyo, membahas Shibuya bagian 2, menelusuri jalan-jalan kecil.
0: Ah, biasanya kan kalau turis taunya simpang yang ramai.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, ini kalau mau lihat jalan-jalan kecilnya bisa nonton VOD Menyelami Tokyo ini. Ada komentar dari Liliwati yang menuliskan, alhamdulillah sudah merasakan wisata di Jepang dari bulan September sampai November. Ini peralihan menjelang masuk musim gugur ya. Berarti katanya mungkin cukup dingin kali ya waktu itu. Apakah Liliwati sempat ke Shibuya?
0: Apakah hanya satu kota saja? Kayaknya cukup lama periodenya itu ya.
1: Iya, ya. Mungkin bisa ceritakan lagi nih perjalanannya seperti apa. Ada juga Dharma Jaya yang bilang kalau dia sudah pergi ke Shibuya nih berarti ya.
0: Iya.
1: Lalu Harjito menuliskan, ingin rasanya menikmati jalan-jalan di Jepang, tentunya kalau sudah ada biayanya. Semoga segera terkumpul dan kesampaian cita-citanya ke Jepang.
0: Dan kami tunggu cerita-ceritanya juga.
1: Iya.
0: Lalu ada komentar ini menarik nih. Adakah yang bisa menulis ini di dalam bentuk katakana? Kuis BBJ katanya. Lalu Fatmawati, dia mengambil tantangan ini. Bagaimana menulis kamp, ya, KAMP. Dia menulisnya dengan ki, y kecil, terus kemudian n dengan pu. Jadi kiampu.
1: 100 untuk Fatmawati ya.
0: 100 nilainya kontennya.
1: Untuk pendengar lainnya juga bisa jawab kuis-kuis yang ada di Facebook. Ayo. Untuk mengetes kemampuan berbahasa Jepangnya. Lalu ada juga komentar dari Ahmad Reva di Ayo Masak Makanan Jepang Nasi Kari. Katanya ini cita rasa yang tidak pernah terkalahkan. Enak memang ya nasi kari ya.
0: Nasi kari Jepang tuh enak, saya suka.
1: Favoritnya aja sangke.
0: Favorit, angkat-angkat lagi.
1: Sekali lagi terima kasih banyak untuk komentarnya. Jangan lupa untuk akses Facebook dan situs web kami juga. Sebagai penutup, Halo dari Tokyo hari ini, kami putarkan lagu yang judulnya ini sesuai dengan tema hari ini ya, kebun binatang, zoo. Judulnya adalah Zoo Aiwo Kudasai, atau kira-kira mungkin artinya,
0: kalau itu kan artinya cinta ya, ai kan. Terus kudasai kayak tolong dong, minta
1: gitu ya. Jadi mohon, mungkin cintailah aku gitu ya.
0: Kurang lebih seperti itu.
1: Dibawakan oleh Hasui Shuka.

0: Saudara, kami undang Anda berkunjung ke situs web nhk.jp/indonesian untuk melihat video-video terkini dan menarik diantaranya. Polisi kawal anak bebek ke rumah baru, ini kami unggah pada 4 Juli lalu.
1: Dan ada juga video tentang penyelam wanita yang menunjukkan keterampilannya mengambil bulu babi. Ini kami unggah pada 6 Juli.
0: Pada 7 Juli kami mengunggah video perusahaan Jepang tingkatkan perekrutan di India.
1: Dan ada juga video tentang penyelam di lepas pesisir Pulau Sado yang merayakan Festival Tanah Bata. Ini tanggal 8 Juli.
0: Sekali
1: masih ada
0: lagi,
1: banyak ya video yang bisa
0: ada
1: ditonton.
0: Banyak. Silahkan langsung menjelajah ke nhk.jp/indonesian.

0: Dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Halo dari Tokyo hari ini. Novriana Dewi, Aji Rohadi, dan segenap kru yang bertugas pamit dulu. Sampai jumpa lagi.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan, Genki, bagaimana kabarnya di akhir pekan ini? Kita berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo. Ada Sigit Purnomo dan
1: Novriana Dewi di studio yang akan menemani Anda hari ini.
0: Iya, semoga semuanya juga dalam keadaan yang sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Karena di sini di Tokyo panas. Jadi memang sudah ada imbauan untuk melakukan pencegahan sengatan panas di Tokyo.
1: Iya, nggak sanggup lama-lama di luar ya Sigit Sang ya.
0: Betul sekali. Di Indonesia juga kayaknya sudah mulai agak panas-panas juga ya. Kalau udah mulai-mulai akhir Juli, Agustus tuh udah mulai panasnya mentereng banget ya. Semoga semuanya sehat.
1: Amin.
0: Dan bisa mendengarkan Halo dari Tokyo selamat ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Hari ini ada apa aja deh?
1: Seperti biasa kami akan membacakan komentar Facebook. Ada juga informasi tentang video on demand. Dan hari ini ada liputan dari rekan Sri Lestari tentang pameran di Tokyo ini ya Sigit Sang.
0: Betul, ini pamerannya mengenai koeksistensi umat beragama di Indonesia.
1: Simak jadi, selengkapnya nanti.
0: Yuk, mari kita simak selengkapnya dalam Halo dari Tokyo pekan ini. Sebuah pameran digelar di Tokyo mulai 13 Mei hingga 19 Oktober 2026 yang mengangkat potret kerukunan antar umat beragama di Bali serta Jakarta dan sekitarnya dari riset 3 peneliti Jepang. Pameran dengan judul Agama dan Koeksistensi seri kedua, Agama dan Koeksistensi di